Berliner Rundfunk 91.4. Skapadabadu, pindigli, bandudu, judu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandudu, bandud